agyina mɛho sɛdeɛ woteɛ. Ɛfiri meresantene no menya hu sɛ wadi obiara hamɔda, enti onua a wotie me